udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku, kiri kanan.